Vi ho i oho, kionia o purose, i honi kaulana, he mili mili ho i no ka malahini. No malahini ho i oho, i ka maina au, i wana ho, i a ho i a kupa. I a nei, i hono, ka ini, ka ano i a kau, i ka luna, no molokama. No, no, no, oi, ka oho.